Ya, saya mengambil tetap dia di mana satu pilih demo saya. Siapa dia nak dengar lagu gapo saat itu? Lagu gapo? Lagu India ya. Nanti dulu lah. India artista, artista. Tak lama, tak lama. Dah. Mana nanti dulu artista? Perlu pusing-pusing putar dah mencari. Dengan idak-idak dulu selagu deh. Bersama dengan siapa ni? Jate semua sama Ida Izrin sama dengan Putra Amirul. Sedak dak lagu ni ni? Minta lagi tu. Tanya sedak dak lagu ke apa ke eh. Tanya boleh dah minta lagi ke. Setuju fun dengan lagu ni dulu deh. Sagi apa nak cari dia.

0: Terima kasih semua yang dihormati semua. Ida bisa mendengar putra saat ini nak mahu apa dah? Kak Paru ayat saat ini dah. Gada-gada hari ni. Nanti dulu. Ida pula dah nanti. Tak boleh dah Ida. Roslinda adik Bashar tunggu dah tu. Nanti setagi pula lah. Kita tunggu Roslinda lagu. Saat ini tu Ida Zering. Sama dengan putra Amirul. Lepas tu mana dah adik Bashar dengar Roslinda nanti. Kak Paru tak dulu tunggu dah. Amir tak lagu ke apa saat ni? Plank bahasa Inggeris. No, mari ni TikTok ni.
1: Lama bahasa tak mari.
0: Oh, Kak La ingat tu dia bahasa tu leh mula nak tuju lagu ke apa Kak La. Saat ni lagu India tuju ke apa dah. Kau plank Inggeris dah mai kerap ni Kun Wan. Kau plank the one that got away. Aduh lah. English pada tu. Inter tu. Bukan kok inter. Beautifully seribu batu. Bukan seribu batu. Kapa kejuk subuh bulu kau mau kak. Nalih kau tena. Seribu batu baru ding. Nama lagu gapo do? English tak ni? Lagu angkrik berada. Orang panggil lagu sakur dah. Nama lagu The One That Got Away. Aduh, pada sikit tu harus sendiri dengar bleh-bleh. Setelah kita dengar The One That Got Away. Harus tu kot mengasih ibu batu pula. Mungkin dah habis masa gak. Nyanyo lah seksu hati lah pula dah. Roslinda ni berita. Bukit apa? Bukit tak laku. Lagu mana cerita dia berita ikut.

Ya, saya mengasa apa ada kunwan. Minta dengan lagu saat ni. Nama lagu The One That Got Away. Pagi dah tu. So lagi tunggu-tunggu lah. Just kanon tu pukul 11:52. 1000 batu baru dimari dah. Tunggu-tunggu kat apa-apa nak sapa pagi pula sebenarnya.

Terima kasih Bu Patu dan pagi lepas tu ada kak janji ya. Lagu India lah sagu apa hendak di selalu. Mula tak habis lagu pun jangan garuk hati lah dah. Dengan lagu India sunya ni saya mengani. Terima kasih semua saya ikut tiup ruangnya. Jalinan Masro. Jumpa pula semula pada sesamu. Terima kasih semua. Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Sedap dengar pukul 12 tengah hari kita mendengar kabar pula. Dan aku hari ni mari jumpa dengan sama hari Rabu. Hari Rabu tepat 7 Tuk Lakum 2569 bersama dengan 25 hari bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Pada solat hari ni dia aku Zuhur pukul 12:04. Bermolek dah lah ni. Pukul 12:04 dia akak ni dah. Asar 3:19. Maghrib ni 5:05. Isyak 7:10. Subuh pukul 4:49. Syuruk pukul ni 1:00. Dan waktu duha pukul ni 29:00 pagi esok. Ni dia waktu solah dak akak. Waktu duha duk di pukul 9:29 dak akak deh. Bagi dek akak kita nak semaya duha deh. Waktu pagi lepas pada subuh eh. Lepas pada subuh tu gimake tu tak apa. Belum nak sapa waktu duha tu dek akak. Tengok-tengok saya mau tak tu dah tunggu, tak duk tunggu duk baca Quran, duk doa panye gapo ikutlah. Lepas pada subuh tu. Untuk nak buat waktu duha pulak deh. Duha pukul ni 29:00 dah akak. Tikah juga dengan subuh tu dah akak dak. Sebab tu pada kata lepas pada subuh gi cari makan pagi tu tak apa pas koko ha. Ku 7 ku 8 boleh lagi waktu duha deh. Tengah tengah memang kata tak leh nak we masuk waktu nak masih selalu. Ada urusan kerja lain pulak. Tak ada gapo lah tu tu. Deh bagi orang ada ke mana-mana kok banyak ke demo ku 8:09 nu leh. 9:10 tu kada baru sunat waktu duha deh akak. Tak ada gapo lah asal buat ya deh akak. Buat dalam masa buat dalam waktu. Teh waktu duha panye juga dah. Jap pukul 9:09 tu hisapan nu kat ka adho deh akak deh. Habis waktu. Pas ni kita mai tengok cuaca. Lagu mana kat deh cuaca hari ni deh akak. Nampak mendung-mendung jap pagi lagi dah ni. Ramalan cuaca pada hari mana ni cuaca hari Rabu dek akak. Hari Rabu 7 Tulakum 2,509 mula pada J pukul 9 pagi tadi hingga pukul 9 pagi esok. Keadaan udara 24 J. Kawasan bagian selatan sebelah batas timur ada hujan atau hujan panas rata-rata, dek ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Keadaan di sisi cuaca yang penting merosum barat daya meliputi Laut Andaman dan bahagian selatan. Deh, kemudian katanya angin selatan dan angin tenggara meliputi Teluk Thai. Kepada dek kakak hok duduk kawasan bahaya iaitu kawasan tempat hujan banyak, kawasan tempat ada ribut kuat, haraplah hati-hati, bingat-bingat. Orang kerja kelaut pun hati-hati, bingat-bingat. Tubik kelaut dek akak. Bahagian selatan sebelah pantai timur, kebanyakan

Pata Barat. Kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Angin barat, ini angin barat laut selaju 15 hingga 30 km satu je. Di laut gelombang 1 mil. Tepat dari bukti gelombang lebih pada 2 mil. Cawak tanding di akok kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Kebanyakan kawasan pemerang, Nocik, Kopo, Melan dan Pejarang. Angin barat selaju 15 hingga 30 km satu je. Di laut gelombang rendah pada 1 mil. Tepat dari bukti gelombang lebih pada 2 mil. Jako kata suhu tinggi sekali 34 darjah Celsius. Rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 5 minit petang. Esok matahari tubik pukul 3 minit pagi. Cawak jala. Udara panas di waktu siang hari dengan ada hujan dalam 40%. Dek ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Kawasan apa Kabang, Johor, Tanto, dek apa Betong. Angin barat selaju 10 hingga 30 km satu je. Jako kata suhu tinggi sekali 35 darjah Celsius. Rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 5 minit petang. Esok matahari tubik pukul 2 minit pagi. Cawak Naro, udara panas di waktu siang hari dengan ada hujan dalam 40% juga. Dek ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Kawasan Peresok, Sisakon, Cenek, Sukirin, Dek Perweng. Angin barat selaju 10 hingga 30 km satu je. Di laut gelombang rendah pada 1 mil. Tepat dari bukti gelombang lebih pada 2 mil. Jako kata suhu tinggi sekali 35 darjah Celsius. Rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 2 minit petang. Esok matahari tubik pukul 9 pagi. Esok apa boleh jatuh? Pukul 1.57 minit petang. Esok boleh naik. Esok lah hari ni. Hari ni boleh jatuh pukul 1.57 minit petang. Esok boleh naik pukul 2.05 minit malam. Esok ai pasir pukul 3.59 minit dini hari. Esok ai suruh pukul 1.21 minit petang di akaun. Ni dia cuaca hari ni deh. Hujan banyak kurang pun. Terus petulur lah di akaun 40%. Air pasir, air suhu pun duduk sepan dulu juga dia akut. Tak ada tikah banyak lah dengan kemarin tu. Nah, seolah tu tengok lo ni tu, di laut tu tenil lah dia akut ni deh. Kalau tu ke laut tu sepenuh lah sikit. Walau bang mana pun biasa dah deh. Kalau jaga-jaga bingat-bingat eloh lah kawasan tempat ada gelombang besar tu. Pak ada ribut putih tu kena tos-tos pergi lah kot tu. Pergi kot tempat air tenis-tenis dia akut. Barulah selamat tu baik kelaut. Kita mendengar barang selalu dia akan melepas sekali hari ini pun tak lain tak buka berkenaan dengan hal cuaca ni lah. Katanya pihak pejabat cuaca dan kita wipi ingat teh. Bahagian selatan kita ni tak ada hujan siapa mari dah dia akan. Semasa tepat 9 sampai 13 tu lakum 2,599 ni. Sedangkan cawak now kita tak ada hujan turuk-turuk. Loading. Semasa waktu petai katanya. Gak kacarnya pagi-pagi tadi. Nai Rohman Khan Orang Sakmani selaku poop jabat cuaca nawa kita. Dia wui pendek kata pihak kurup untuk ni mitia istihamari katanya semasa tepat tu tepat 9 sampai 13 tu lakum ni bahagian selatan sebelah timur ada hujan. Ada hujan lebat sampai lebat dah. Dari kekuatan kekuatan rorong meresum lalu ke bahagian timur dan bahagian selatan sebelah atas serta meresum barat daya sederhana meliputi Teluk Thai dan bahagian selatan deh. Berlaku macam tu dah wakwi bahagian selatan kita ni hujan nak sapa mari dah kau dan hujan sapa mari terkadang lebat terkadang banyak banyak nak menjadi air lipoh dengan serta-merta. Pasar kade, nak wik ada tanah hubuh. Tepat-tepat bukit-bukit dia akak dah. Dia hujan mari dengan kuat-kuat dah. Nah, tanah baru nak retuh dia akak dah. Kena jaga, kena beringat. Adapun cawak now kita ni, jaga kata,

esok. Esok 8 tu lah kom ni nak ada hujan waktu petih. Petih siapa malih. Mana kawasan apa meng, jingo, resok, bacok, cenek, cerong, sungai padi, sungai golok, sisakon, tukirin, dek weng. Hujan nak air petih-petih. Hujan pun hujan tak banyak lah kata. Hujan sikit siapa ke sederhana. Panggil pun kamu on teng pan kelang. Dek, pas terkadir, tengok tempat tu, hujan banyak, hujan lebat dek akau. Dok, pihak ketua cuaca negara kita ni lah deh. Kita tahu, we pengate kepada dek kakak kita, kalau duduk kawasan, bahaya, tiap-tiap tepat. So, sama-sama pakak minyak lah dek akau deh. Pakak minyak kak jago. Kita tahu dah, hujan nak mari dah ni, nak sapa dah ni. Apa saja yang menyentuh tengah hujan tu, kita sepe-sepe deh, minyak-minyak lah dek akau. Sama dah, rumah tangga kita, deh, raya-raya api, apa tinggi siapa deh, bata-bata tinggi siapa tu, saling-saling deh. Contoh, bayi-bayi makin gapo, berah budu gare, kena buat ada. Jangan tinggal lah waktu tu. Deh, untuk nak hidup, kalau air boh mari, tak nak selai umoh, deh, kita air duk bomoh. Apa yang main dulu ke, air duk bomoh, yo. Tentu nak gimana tak boleh. Deh, kalau atas ada, apa dek atas ada, dek ada bayi makin kok, boleh hidup lah, itu tu, deh. Sebut dua ratik dia akap. Pelita-pelita pecek, gapo, pelita miok gah, gapo, hubak-hubak, lilin-lilin, gapo tu. Kena sedia selalu dia akap. Deh, jangan duit hujan mari dulu sampai bergaduh dia akap. Kena sedia-sedia lo ni selalu dia akap, deh. Pas kabar itu ni pula ni. Hak ni pun katanya pihak raja dari Cawak tak naro, gi di lapangan terbetong. Gi tengok, gi pesak, deh. Wak persiapai. I boh siapa mari di akau. Kano di lapangan terbang tu tepat terbang di mari di atas di akau deh. Orang di mana-mana tu de ai stele situ go, tak ada terbang menyentuh ramah di akau. Ha go, puagi lah kemarin ni di tengok lagu mana doh pehok canati di kapal tu lesen kapal tu be tu sedia deh nak jauh dari I boh. Dia lagi kena tadi. Jadi kemarin ni je pukul 4 setengah petang. Ngorek tak tahu deh. Pukul 4 setengah petang. Dan pun cuy hom jam je gajah dari Cawak Naro. Turun pergi di lapangan terbetong. Untuk mengikut tengok. Untuk pergi pesak. Persiapai. Cara nak ukah masalah. Aiboh. Di lapangan terbetong dek akak. Dengan ada unit kerja yang bersakup pau. Sama-sama pakak bui data lah. Bui data komun. Dia bui lapore cara buat persiapan. Menyambut aiboh lagi ke latin. Tidak akak. Ada pun cara buat persiapan di lapangan terbetong lah deh. Nau kita ni. Lo ni pihak canasi yang bersangkut pak tu. Dia mau telah buat peracing gendoh lah deh. Buat wang pendoh. Tiga masa. Ada wang pen siap dah dia akan tiga masa dah lah untuk jaga air ni. Iaitu belum berlaku hujan. Concrete head. Belum berlaku hujan apa? Semasa hujan mari. Rawang concrete head. Dan juga lepas pada hujan mari. Lepas pada hujan mari tu dia mau buat persiapan berlaku dah lah. Dah. Buat persiapan untuk nak we let sama tu bagi kita tu selamat. Mudah tak tahu sebi I lado. Teh. Mah dengan belum pada berlaku ni, teh belum pada hujan sampai mari ni, buat persiapan sedia inji-inji serok ai. Inji-inji serok ai jako jauh. Dah kau. Masa jauh deh. Inji serok ai masa jauh ya to ada tali panjang lah contoh deh. Sekali dengan buat persiapan apa nak penjeh inji-inji suruh ai menambah memang persiap lah tu tolah tu inji ai yang demo sedia ni dia hujan main banyak tak ada tak ada nak lepas ai deh agak demo tiada nak apa nak terima sokong inji suruh ai dari tempat lain tiada dah tu deh. Ni pagi masa pertama pas masa berlaku masa hujan duk wek tak beradu dek akak deh. Pihak canati pun nak menjalake apa ni gali lorong ai. Nak gali lorong ai tempat ai jale tu lah deh. Untuk wi ai mudah gi dek akak. Pas lepas pada ai gini lepas pada ai gini menjalake apa ni tulung. Pesak dah deh.
pesak tempat pak ho usok ho kena kena ai tu dia kau pa cai jale no beki ha jap sedia dah lepas bah dah ho usok-usok dengan ai tu kena beki semula dia kau dah. Soalnya tu perempuan lagi di lapangan terbetul ni nak tengok kata persiap pesta ke mana nah, kok lain-lain mana pun perempuan pergi belakang dah marai pada orang tu pergi jingga dia akak dah pergi jingga kok kawasan pun mana-mana pun duk pergi tengok dah kata tiap-tiap apa tu siap tangan mana ha, pas marai ni pergi di tesan kepada ubeh tangan mana dah akak kerana tentu sekali hujan tak sampai lagi dah dah akak dah pastunya pula ni metak baru dia akak. Metak baru mari jumpa dengan yang di yang di petua majlis agama Islam nara kita dia akak deh. Pas metak baru pun dah kena dah. Kenapa? Kerana hok rong dulu. Rong dulu bagi dong kamar dia bertahan ni ngok pertama baru ni naik jadi metak dia akak. Katanya metak bagi pak deh bersama dengan jumaah kapak Islam cawat nago. Metak kata bisa konge hak agama hak kebudayaan deh bisa konge pusat-pusat tadika untuk nak menggalak ke yang wacun jadi orang yang baik deh akak. Jadi kemarin ni Ponto Cakrit ucara tenak selaku metak bagi pak. Dia masuk pergi jumpa dengan Nain Syafi'i Cik Loh yang di petua Majlis Ugama Islam Cawak Naro kita di Majlis Ugama Islam Cawak Naro dah kau untuk minta pertunjuk ke minta minta minta pertunjuk ke kamnek nam deh deh cara nak menyatu kijo di antara majlis dengan metak ni untuk nak bergerak kijo lah deh nak bergerak kijo nak patenang kijo dalam kawasan wilayah bahagian selatan kita dah akak dengan ada timale yang dipertua majlis agama dan juga jemaah kamaka Islam cawak naro deh sekali dengan puteri Tepitak Nikmit selaku ketua Nui Cepok Kit Naro Pun Tamrut Tri Prayung Kho Saka Ketua Sadu Putar Cawak Naro dan juga Nawaik Banjat Wong Campa Ketua Nui Cepok Kit Naro Kuyotin Kong Tap Rea serta orang yang bersakup semua bersakup pak semua lah sama-sama ambil bahagian dalam kali ni dia akau sama-sama pergi jugalah jumpa dengan yang dipertua Majlis Agama Islam kita kali dengan metak lah metak pergi kawai ketua-tua lah pun pergi bersama jugalah dia akau deh kemudian Ponto Cakrit dia kata cara mari kali ni ni kali mari jumpa dengan keluar majlis ni mari nak minta pertolongan lah tu dah minta kamnek enam lah tu dah dua perkara yang penting sama ada cara buat kerja deh cara buat kerja mengikut kebudayaan yang baik hok Thai kita deh kemudian mereka kata jumpa yang dipercaya Majlis Agama Islam kali ini pun untuk nak we apa ketua Majlis Agama Islam kita ni bertunjuk deh jale cara buat kerja cara kerja hok metak deh metak bagi apa deh deh nak nak we gis lorong gis lah jale seolah gitulah lagu mana terkadang hola metak ni yo reacting nak waktu waktu ni hok agama Islam itu terkadang cangkoh cangkoh dengan agama Islam tak boleh juga deh sebab tu dia gi tanyalah lagu mana boleh buat kalau lagu mana tak boleh buat seolah gitu deh akak deh kemarin ni metak gi jumpa dah yang dipertua Majlis Agama Islam kita kemudian pihak babo ing kita capai Cik Loh yang dipertua Majlis Agama Islam Cawak Naro dia kata pihak jemaah yang terkuasa Islam Cawak Naro ni apa ni nak kerjasama lah dan nak kerjasama dengan Koromono dia tiap-tiap bahagia sama ada di bidang agama kebudayaan dia nak bui apa di segi bui pahami yang sebenar dalam kepada rakyat dalam kawasan tempat kita ni dan kalau ke bui pahami yang yang sebenar lah deh dalam masyarakat deh untuk nak menjaga dan untuk nak tadbir tempat teh kita ni bui apa teguh bui teguh deh aman damai deh akau ni lah sat ni lah perkara hok duk hajak belakonyo dia akak deh
Islam kita pun nak we tegur, nak we aman damai, nak we satu padu. Pak metak di pun mai dah buat kerja pun untuk nak we selamat deh. Ha, nak we selamat. Ha, apa? Nak we maju. Ha, nak we selamat sana, nak we maju eh. Deh. Ha, di segi nak jaga kawasan cawak naga kita deh akak. Abi hak ni deh. Pas tu je pula ni kita pergi ke tanding so dek akak. Tanding ni tak ada apa dah dek akak. Duk sungguh benar dek akak tanding lor ni tu. Kenapa? Kerana dia nak menyambut ketiba Duli Yang Maha Mulia Sri Maharaja dek akak dek. Nak mari tanding ni dek akak. Katanya cawak tanding mengadakan kegiatan cit asa buat kebersihan di Masjid Besar. Masjid Besar tanding untuk buat persiapan nak menyambut ketiba Duli Yang Maha Mulia Sri Maharaja dan Raja Permaisuri deh. Gak kemarin ni di Masjid Besar cawak tanding apa mengtanding Nai Chaya Poni Yom Kew di Malay Raja Nangi cawak tanding bawa ketua unit kerja kerja pegawai kerja penangan Lukcang Cik Asa 904 dan juga Cik Asa Perancatan sama-sama dalam kegiatan buat Cik Asa. Buat Cik Asa cara buat kebersihan kutik sapo, kutik apa buah tumbuh-tumbuhan yang tak say dia lah dia buat seput tu deh. Dia beki suasana keliling Masjid Besar cawak tanding untuk buat persiapan di bidang bahagian apa buat persiapan bahagian tepat tetan di bahagian tepat untuk menyambut ketiba raja dan raja permaisuri siapa mari di akau. Dah yang mana raja nak mari di cawak tanding menyampaikan hadiah lah deh. Menata hadiah bagi mereka hak benar tanding baca Quran di akau deh. Gak cawak tanding buat persiapan lah raja nak mari kini kena wi apa sepenuh belakang lah deh. Pekat raja mari ni sempat kiat lah tu deh. Jadi Kalinding tu katanya pihak raja dan raja permaisuri nak mari menunai urusan kerja cawak tanding pada hari Sabtu tepat 10 Tulakum 2019 tahun belakang dah deh pada sapa sok modah dengan nak mari menyampaikan hadiah bagi mereka hok benda tanding baca Quran pekat negara kali yang ke 19 tahun ni tahun 2019 di Masjid Besar cawak tanding nak beri hadiah pada orang tanding baca Quran untuk juhai baca Quran di Masjid Tanding di akau sekali dengan beri piala dia beri hadiah kepada jemaah jatuh kuasa Islam cawak dia tu imej ia bertugas terbaik ataupun tu imej di den tahun 2017 pergi dengan raja nak beri apa piala juga lah tu deh piala dan beri hadiah deh akak deh dia juga nak beri hadiah kepada wakil sekolah muda sekolah kru dia budak-budak sekolah mengaji agama bahagian selatan hak dapat pilih deh budak-budak sekolah mengaji agama lah deh bahagian selatan kita hak dapat pilih dah dapat pilih tahun 2019 raja nak beri hadiah juga lah kepada mana itu di mana di Obocho Tanning. Di Obocho Tanning dia akau. Kamu dia naik Chaipon ni Yum Kew di Malaysia raja nak cawak tanning dia kata cara mengadakan kegiatan Cik Asa kali ni ni deh dapat capu tangan kerjasama dari tiap-tiap bahagian lah. Unit kerja-kerja dan juga peracacun Cik Asa. Deh, sama-sama pakak mari patena buat kebersihan tepat-tepat hak raja nak mari. Bawa raja sedih, raja nak mari di akak deh. Untuk we apa cawak tanding cara menyambut ketiba raja mari itu dengan sempurna molek deh tiap-tiap tepat di akak deh. Sama dapat raja pergi kawasan jalan-jalan hok raja lalu deh serta cara berikan gapo saja hok nak berikan kepada rakyat seperti mana tempat wak masuk ke nasi untuk bagi pada rakyat deh tempat hok rakyat nak pergi menyambut raja lagu mana tuju mana deh nawi molek belaka tu deh. Ni dia gak marah wak Cik Asa ni nampak dua kebersihan di kawasan masjid dan akak duk basuh di lame-lame di masjid dan akak mencuci bersih lah deh raja nak mari ni cawak tanding pas jadilah dia akak berita luar dia akak deh berita luar ni kita gidi
apa ni? Cina. Cina Amerika. Iaitu syarat dengan Cina Amerika ni. Katanya pihak Amerika dia akak. Pihak Amerika ni dia mau sorak dia akak. Dia mau duk kira lah, kecek kira dengan you nak hatta woke tiap-tiap pihak atau woke tiap-tiap negeri tu gi tengok dia akak. Gi tengok tempat duk buat nuklear. Tempat duk buat nuklear. Hok tiap-tiap negeri. Hok dua negeri ni lah. Tolong tak nak kira tu. Cina dengan Amerika ni duk kira. Nak we hatta macam nanti gi tengok tempat mudah-mudah tu kelen nuklear hok Amerika. Dekat Amerika nak tengok kelen nuklear hok Cina. Ni pun duk sorak lah. Duk sorak duk kira. Nak gi tengok. Dua-dua negeri ni kan dia pun baik ke. Deh, negeri-negeri lain tu tak ada kita tengok tempat buat nuklear deh. Sampai kami Cina dengan Amerika ni dia mau dapat apa kecek kira lah boleh kedok tolong tu. Boleh kedok Amerika nak hantar macam nanti kita tengok tempat nuklear Cina nak hantar macam nanti Cina mari tengok tempat nuklear Amerika. Tengok sorak lu lelon ni akak deh. Dua-dua negeri ni Cina dengan Amerika dah akak. Dia tak nak pergi Chom Hong patibatkan. Tengok bilik tempat hok dia buat nuklear lah. Dua-dua negeri ni dah akak ni. Karena dalam dunia ni dah akak ni. Kalau kita tengok kau Amerika dengan Cina ni, ya salah tu negeri sama besar lah tu. Negeri debe lah benda besar. Jatuh-jatuh nuklear apa boleh jadi. Ada banyak. Ada hop besar juga kata-kata deh. Gak dia mau nak tengok lah. Nak kata Cina ni ada gapo hati he. Nuklear. Papi hok. Cina sendiri pun Amerika ada nuklear gapo hati he. Gak dia mau nak. Dia mau baik kan. Dia mau sorak nak wicara nanti cara bahagian ni. Kita tengok lek tu lek ni lah. Mudah kata. Nuklear. Dah. Semoga tak lah mana-mana satu dan dua ni kalau kira tu deh negeri besar debe sama debe has jatuh harak yak gapo deh aku hapa ternak bare-bare gapo pun tak lah mana deh aku dua ni Cina pun bare banyak Amerika kena duk tupai bare dia juga Cina sendiri pun sepatutnya juga kena tupai bare Amerika juga deh aku. Jadi sebenarnya dalam dunia ni tiap-tiap negeri tu tupai-menupai belakang cuma duk di sikit banyak. Negeri halus besar dia akak deh. Dengan negeri besar-besar tu behe-behe gapo banyak sikit deh. Kalau negeri halus-halus tu just kurang sikit dia akak. Ni demon war negeri ni baik lah tata deh. Kalau kita tengok Iran katik deh. We Amerika tu duk kecek sorak dengan Iran. Kita tengok nuklear dengan Iran. Iran we tengok kedok. Iran salah tu. Iran kata dia nak tengok tempat aku kena dapat mengatik. Dia supaya dengan Cina dia boleh kedau. Nak tahu. Dia mau ada nuklear setara mana dia akak dah. Cina. Pak, jadilah dia akak masa dah ni pukul 12.30 minit dah ni. Jadi Pak Carak dah, Pak Carak bagi dekat akak kita ada nak kok jenjang lagi tu, segera-segeralah lagi kok jenjang dia akak jangan bide lepas tepat 15. Kerana yang masuk sahabat 415 ya deh orang pergi teke jenjan bab acara dan juga sebab sahabat dikan herak deh aku toleh buat di rumah pergi di bank deh aku deh nampak ramah orang di bank tu pakat pergi buat tak lama ni saya kata deh aku star saja deh kamar dia bagi dekat kakak kita hok boleh dah tu deh beli perkara-perkara hok penting dalam keluarga lebih-lebih lagi hok nak makan hari-hari. Tak di rumah we ada selalu. Kerana sebulan lagi deh, ni bulan 10 dah. Akhir-akhir bulan ni ke deh, bulan 11 hujan nak mari dah dah kau. Hari ni cuaca yang sana kata tepat berapa 49 sampai 413 ni pun hujan nak mari dah. Deh. Kalau kita pun tahu dah nak masuk musim bah dah. Cede berah, cede budu, cede garis selalu. Demi hok boleh ni dah kau. Kerana tentu dah kita boleh motor nak beli beras tak boleh. Deh, nak beli motor, nak hujan, nak beli beras tak boleh. Kita beli hok kajak ewi dah duit ni. Sibu sore ni beli beras, beli dua guni, tiga guni, beli minyak, beli gare, budu gare. Wih ada hok tu tak apa dah. Dah kau deh. Jangan duk belanja kok lain. Deh, bebe lagi ke tua ni, boleh duit pacarak lagi sibu bulan ni.
boleh lebih tua lagi 900 ko bagi orang boleh 900 hok boleh 700 800 pun miko tanggolah dia tata deh ha pas duit tua katanya bulan ni masuk awal sikit deh ha biasa masuk 410 bulan ni masuk 409 ah pek kerja NO 409 kan no tepat 10 tu hari minggu hari Sabtu deh hari minggu kau ya masuk dulu deh akak deh ha duit tua ha apa ada boleh dah deh beli apa saja hok mustahak dalam rumah tangga kita hok kita penting hok penting kita kena makelah tak tahu jedenge hok tu jelah supaya tak sewi out mesti deh hujan mari deh dek ada berah ada budak negara tak out dahlah dek akak hidup boleh dahlah nak hok tu ya sangatnya dek akak dah pah jadilah ini habis masa pak dagi dulu insyaallah sehari lah jumpa pula waktu bersama di pukul 12 tengah hari dek akak assalamualaikum.

yang mana hadir, yang mana masuk ikuti temeh-temeh dalam masa je pukul 2 lebih best tu kerja pukul 3 di sini berminat sama-sama pukul dengar dalam TikTok dan duk ikuti dalam radio. Kalau dengar dalam radio Kak Zak nak ayat kata duk di kilometer FM 99.10 MHz wilayah Naga deh. Buka dengar, pusing-pusing dengar ya. Cen-cen masuk. Dan siapa dia duk dengar dalam TikTok ni, duk dalam umur nama Kak San Santai. Ni dia dah. Cuma Kak San tu bolehlah masuk tegur, masuk ikuti, masuk tengok video hok Kak San buat gi tu, masuk gi teke-teke wi hati dia hati lah, ataupun nak komen-komen ke apa tu, minta komen, masuk gi nak komen royak hok cume-cume. Tanya khabar situ, tanya tak usah duk hantar stiker ha, peminat dah tanya, ataupun tengok video dah, dengar lagu ke rasa rana ha, royak di situ. Jangan duk tulis atas stiker saja, tak payah stiker. Stiker yo gitu yo. Nah, kalau buat tulis se kata oh lagu kat jam we tak. Ha, buat lagu ataupun nak tanya, nak jawab, nak salah, nak gapo. Ha, tulis gi, tulis asal ke tulis. Jangan duk atas stiker gi. Bayak ya wahai atas stiker. Tulis kata patah eh hok kita baca boleh awak gitu eh. Tak boleh awak kot ni, awak kot tu, gitulah. Nah, peminat, paling prop mak. Awak gitu pun boleh, tak apa juga. Awak asalkan tulis. Jadi tulis tu, kita, yo gini eh. Banyak ke stiker tu, awak dah mau tulis dalam video eh. Tulis di, kat jam awak naik video. Nah, lepas tu dah mau giwak stiker. Yo, TikTok yo giwak, wi kat jam nampak ni, jadi aku gitu. Ha, ya bukan stiker dah, jadi aku. Makna kata, yo tak pergi lah tu. Ha, jadi mereka hok demo boleh tu tak boleh. Ha, gitu nak royaknyo. Hok dok tok sewi buat stiker tu gapo? Stiker hok emoji macam-macam tu. Yo tok bagaimana? Kalau tulis se tu jadi kita TikTok yo tengok video ni hok kajang wak naik ni jadi ada lah tanda-tanda air gitu. Pas ni gitu buat emoji gitu yo di nak jawab lagi pun kena jawab emoji lagi juga gitu eh peminat eh labuk orang nak giduk komen video orang tu peminat. Mr. As siapa saat ni, terima kasih dah. Nanti kejap Fresco Kak San tak mari lagi ni. Assalamualaikum salam semua, masuk tegur. Waalaikumsalam semua nah. Nama kata Kak San angin pulak tak jawab hok siapa dia jawab tu. Salam semua lah mana masuk tegur dalam TikTok ni. Terima kasih belako mana singgah-singgah masuk. Sudi buka, sudi duduk luar patu tengok masuk dalam ni, masuk ikut T ni, masuk jadi bagi love orang. Tapi kau dulu ha, mari dah nanti sekejap ni. Fresco Kak San mari dah ni peminat ya, berjumpa sudah lah tu masa orang okay, duduk ha ni ya, nak 30 orang dah 30 orang lolonding love orang Kak San nak bagi love orang Kak San dah 30 orang tu, 30 orang minta tolong hok mana duk ikut T pada masa sekarang ni masuk mari tolong bagi love orang Kak San di situ ya peminat. Hata love orang semua deh, terima kasih banyak-banyak. Nah, hata love orang wi Kak San tu satu-satu koi satu. Satu koin lah kalau ada tu tolong bagi mari wi Kak San di sini satu selalu peminat segera di sini ya. Terima kasih banyak-banyak. Oh, mana hatta dah tu. Terima kasih. 30 orang semua dah 30 orang. Ni dia. Okey baik, segera peminat. Abdullah Bella. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak. Ni lah. Satu padu kepada peminat. Ada 15 orang. Ada lagi 15. 15 orang. FIFA terima kasih. Yo mula-mula dia duduk senyap, dia duduk tunggu-tunggu. Hak ni dah ni. Takutnya yo mari dengan ramai ke yang banyak ni yang lah ni yang nak banyak ni. 30 ni. Banyak ni 30. Patu orang 54 orang hak mana duk ikuti, duk dengar lolonin minta tolong tekan di sini. Ha, nak jadi sahabat Kak San, nak jadi fan club Kak San tekan sini. Tolong hata love orang kepada dia Sute ataupun flash apa ni? Jaisum. Jaisum hata mari wikat jam 1. Di situ peminat dah. Nak ucap terima kasih lah banyak-banyak kepada peminat. Satu yo. Waktu tu yo ada markah. Markah ke apa? Markah kita boleh duduk dalam bilik Kak San tu. Yo boleh hata Jaisum tu 25 markah.
Nah, hok mana follow dah, terima kasih. Dah kalau follow, tekes sekali lagi. Hok yang tekes follow dah tu, ia tekes sini juga. Pasti ia kena tekes sekali lagi. Pasti ia baru ada. Ada lagi 14. 14, okey. Ni dia. Terima kasih, terima kasih sudi. Tekes mari kepada Kak San dalam masa yang sama ni, peminat dah. Dek temen sampai pukul 3, ya. Ruang ajan di sini. Tiap hari Senin sampai hari Ahad. Tapi, satu Ahad tu, temen ambil je pukul 1:30 lebih kurang, ya.

Siapa? Buku Pak. Ah, satu ahad kita tambah masa sikit sebab hari cuti dah. Tapi kali mana ada urusan ke lagu mana dah. Okey, terima kasih, terima kasih. Ada urusan mana kat sana? Oh ya, kata kita pergi jumpa sebelum malam. Nah, jawab waalaikumsalam daripada Azmimat. Terima kasih yang sudah kemari sudi masuk ikuti teme-teme di sini. Nah, Interpon. Waalaikumsalam FC Mai. Kah, terima kasih. Kalau FC Mai tu kena titam. Titam kat San, follow-follow kat San atau tekan di sini. Tekan follow dah, tekan di sini. Hantar mari satu koi. Satu love orange di situ peminat. Nah, terima kasih banyak-banyak. Yo. Pehera tu. Hari ni mai berjumpa hari Abu. Hari Abu tempat 7 bulan Tok Lakum tahun 1549. Bersama hari ni 25 hari bulan Rabiul Akhir tahun 1448 Hijriah Zemengah dan juga bersama 7 hari bulan Oktober tahun 2020. Ah, di sini ya peminat. Okey, baik. Sama-sama teme, sama-sama ikuti. Tak apa, Meli. Okey, Meli. Terima kasih buat siapa kepada Kak Sandah tu. Ha, lalu-lalu ni ada berapa orang lagi? Bagi dah ada 10 orang lagi. Ha, minta lah sama-sama kepada peminat hak mana, duk-duk luar ke dah. Jadi FC Kak Sandah hati kelabu-kelabu dah tu masuk lah bagi love orange we yang cukup dalam 30. Lalu ni ada lagi 10. Ha, cukup dah, we dah 20. Ada lagi 10 peminat dah. Terima kasih banyak-banyak lah mana masuk bagi dah tu. Okeylah, baik. Satu lagu saat ni siap we dengar. Anak Cik Nak. Eh, apa? Nama lagu saat ni Anak Kak Nak. Ha, gitulah sebuah lagu lepas pergi dengar kepada peminat semua. Ada ikut tik dah. Hari ni ajak nak siar lagu tepat lagu Hindustan. Tapi mula pertama lagu Kelate dah tu kita pergi dengar lagu Hindustan dah pula dah. Ha, satu lagu Pernah Kita Pernah. Itu juga kepada peminat semua yang ada ikut tik. Dengar lain radio sokmod. Bau napok tu wek. Allah. Terima kasih Interpon. Duduk di mana tu? Dengar di mana? Duk dengar di mana? Ada lagi 9, ada lagi 9. Interpon, follow kat Sandah ko. Kalau follow, ya tak naik gitu tu. Kalau follow dah, ya kena naik hati. Ha, ya kena ada hati kat San situ so. Tekelah satu. Bella, terima kasih. Ha, tekel satu. Pas bawa Yadi. Dah duk biasa dengar radio sokmo ke? Ha, pas duk dengar radio sokmo dah. Pas nampak dalam TikTok dah. Tengok tu weh dah, nampak dah. Oh, ya gitu dah tu. Tekelah hati dia mai satu. Wih kepada Kak San ni. Ha, nak jadi FC Kak San ke? Duk mana dia tu? Hmm. Mari kita ikuti lagu. Satu lagu dulu. Wih dengar kepada peminat. Ya, Yuki, Yuki masuk-masuk. Okey.

Ya, satu lagu Hindu Setia Bumina. Wow, terima kasih Wira. Bagi potwe anjemeni yo. Best lah. Terima kasih banyak deh. Okey, baik. Kepada Bumina mana ikuti radio dan dok ikuti TikTok. Lagu-lagu satu-satu bit betul-betul gini ya dah Bumina mana dok dengar kok mana, tempat mana, daerah mana ataupun wilayah mana. Nah, negeri mana buku dengar dah tu boleh dapat dengar Hot Radio ni boleh jadi wilayah nau kita lah 13 hampa tu boleh dapat dengar ataupun jika-jika tepi ku Taning super abem nama apa dah abis se Yaring ha ya duk ku sebelah Yaring petani tu dekat-dekat ni lah boleh dapat dengar kalau ku jauh-jauh sikit tak boleh dapat dengar dah radio. Ya kita berminat eh. Radio kita pergi tak jauh mana dah learning. Sebab itu tu boleh dengar sampai ke Tepa Hajai Sogoro ni sampai dengar learning kurang tu. Sebab radio dia ramah. Lepas tu learning kita pun panah wak TikTok hati. Okay bye. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Okay bye. Jalan dulu. See you again. Okay, see you again tomorrow. I get at Thailand. Tak mana lah kecek bahasa. Orang putih deh kita boleh lah tapi nak gaduh-gaduh tak boleh. Gitulah. Sama-sama. Terima kasih dah datang mari teman-teman saya pada masa sekarang ni eh. Okey. Abang ni live juga ke? Live dah. Kak Syahira ke? Bersama dengan Kak Syahira. Okey, buat tek. Terima kasih buat tek nah. Bye-bye. Nah, bye-bye. Okey. Baik. Terima kasih banyak. Ya. Gak gapo rasa ni? Do oh ya. Nak sapa harga getos tak eh. Oyak harga getos. Sebab mari tu duk oyak tak kata minggu depan ni nak sapa. Dua hari tak ada oyak. Hari ni nak sapa lah deh. Hak ni harga getos kalau siapa dia tahu kalau kot lain tak tahu. Ni nak oyak kata kot segoro. Dia ambil harga getos. Tapi tempat kita dia ada orang beli ke deh. Haho Klate pun kita faham. Okey bereh. Faham. Baik. Saya nak oyak harga getah. Harga getah kata hok Thailand. Nah, ni di Segoro, Klongek, Terang, Phuket, Surat Thani. Ha. Gak harga yang mik tak supa. Harga yang lukun. Yang lukun ni ya supa gini. Yang lukun. Hok getah tak ada gapo tu. Susu sumo tu deh. Yang lukun. Ya lah dok. Lepas tu, kalau kiyang. Kiyang kontuai tu kita gidok boh. Apa? Hok kita noreh-noreh tu ke? Kita bubuh sekali dalam itu tu. Ha, tu dia panggil puk ataupun kerak. Yayan mana? Orang mana? Orang Thailand. Duk Naro, duk Narathiwat. Terima kasih banan. Harga lepas tu susu. Ni nak ayat tiga orang duk buat lah. Enggak learning harga yang lukun hok susu semua jadi puk tu, susu tu deh. Oh, tak ada gapo cuci tu. Yang ambil di harga 89.90 ste. Ha tu harga yo 89. Mahal. Harga yo terima kasih Ikram. Patu pok tu duk di harga pok duk di harga 78 ko. 78 baht. 78 ko. Ha gitu dah. 78 ko. Hey, yang gaduh nak main PC dah kita nak tak ada PC. Tak ada PC kot dia. Patu hok ni susu semua. Tak ada jadi gapo tu susu. Nah, susu ni harga duk di 83.50 ste. Ha, 83 samalah 83. Kira kita 84 lah. Ya kalau 50 ste tu yo 4 naik sikit ke. Ha, tu peminat. Okey, baik. Tu, ada orang nak. Orang nak. Apa ni PK ni? Tak ada nak fikir lah. Tak ada nak fikir. Kita masa ni kita nak buat live. Kita nak mari jumpa dengan peminat saja ya. Kalau fikir tak ada kira nak fikir dengan dia lah. Ha, sama-sama teman. Ikuti lah. Ha, mai. Okey dah. Oyak dah harga pot dah ni. Harga gapa tu oyak. Setagi nak oyak harga tu pula. Ikuti lagu dulu. Biar dengar kepada peminat semua. Dia ikuti. Fresco kat sana sudah siap dah. Cukup. Nah, sudah siap. Waalaikumsalam Bang Man. Terima kasih Adil. Satu lagu ni. Kalau tak saya janganlah beri harap pe. Untuk peminat semua mana ikut dia.

Okey, ha, lepas pagi satu lagu. Nah, kalau kalau tak, kerana ia kata satu lagu, nama lagu. Kalau tak saya, jangan beri harap pe. Ha, kalau tak saya dah, tak usah gitu buat nyanyi kok orang lah kita ni. Kalau kalau kita tak saya, kita tak usah beri harap pe. Mahek betong pe hai kuam wang ah. Ngah dio. Tahu kata tak ada hadir dengan dia, kita tak usah beri angin-angin dengan dia lah. Gitu eh. Nah. Ya log ho, jangan duk tipu. Yo, sungguh jangan duk tipu perasaan eh orang ni. Sakit. Okey, ha, kena tu dah. Maksud kena dah kok yo yo. Okey, ada perasaan ada besok kena dah ni lagu ni ni. Yalah dah, betul tak dengan lagu saat ni tu? Hmm. Mikum maksud lah lagu saat ni dah. Patu we nama apa tu? Patu nama Kak Apas okey deh. Kak Apas eh. Patu we nama Yaya Muna tu. Ah, ha, kena dia dah lah. Mak, kak we tu belaka tu. Hmm. Okey lah. Hmm, isi kata lagu yolah kalau dengan masuk dengan kata ngaduk ke kita ke deh. Tribo lah satu lagu saat ni tu we dengar. Hmm, Don, terima kasih siapa mari ya. Terima kasih. Be so ba be ha so bala tino tipu. Alo. Blako, kno blako. Ya te tipu po do, tamai rian ti da jak khun chong sung me dai de san. Yen ti da jak khun chong. Do do do. Ka ka rus kno gitu ka dulu. Pai lai rian kon. เรียนจากได้ขึ้นช่องสบายยดดอตาเฮาบ่เลยตู้กะรสคุณกิตุกาตวงดูลูตวงกิตุกาแลกเรียนก่อนบ่มีดอกดาเลซินิงยดอตาตะลิเมยักนดบวานิงบ่บ่เลยหัตมารีแตงอเรียนเดซินิงเฮากะรสตะเกนาปอดอเรียนดอกแสดงว่าถ้าไม่มีก็คือไม่ได้ยตะดอกเรียนจากขึ้นช่องฮอยักนกะรสคุณกิตุกาดูลูตู้เฮาดอกดอเรียนซูมอตู้ยตะได้อดีอีตุลากิตู้ยักนกิตุกาดูลูนะยอลอดอกเอวาวุ่นก็อันนั้นยอลดอกมันนั่นตุกัตเตอร์หกเรียนก็ดอกว่าอยากลากุสักนี่ทอดเดทิปูจอดอทิปูจอดออันนี้ก็ตัวเอเรมดอกว่าอยากดาเลติตอดีบุยบุกิตาดงานเรดยูเดมินิการงานสปาเกอเกอคลาปบล่ะเดเกอคลาปบหกที่นี่ดอกดีเกอว่าปนี่เฉลี่ยเฉลี่ยการุเตงเกอคลาปบตู้สำนักงานไม่กี่เตงเกอหกนี่tadi tengok dah tadi. Oh, hari ni 47 eh. Kelapa. Ah tak tubik. Tak siapa. Dalam komputer ni. Ah kalau gitu kita tengok dah di harga lape atau ku ataupun lape lape lape kok sama. Lape kok lebih lah. 8 baht. Siapa lape 25. Perpuluh 25 step. Lag mai pen. Ha siap lag mai pen. Ya ada cara-cara ya Kak Ros. Ya ada. Tu rian banyak dah tu berkali. Banyak tu. Ya mula-mula tak aja tukar lagi ke? Haa, ada dalam tu. Ada banyak ke? Kerana ya sipe dulu, sipe dulu. Tak apa. Boleh-boleh banyak tu sipe dulu. Taruh. We boleh banyak ke? Lepas tu kita koi mah lag ikhi. Lag tu, ya kena teke di... Hei, payah nak ajar gini. Ya kena we tengok, we nampak. Terima kasih, Pak. Dok. Oh, taruh dulu. Sipe mah lag dah. Yang we duk. Teket tah giga ha, habis semua jaga molek tu koi kita tu we duk situ molek sipe molek ha harga kelapa lah harga kelapa hok cuci dah hok harga cuci dah tu saat ni tu duk oyak tu kepada peminat eh cuci hok pam sud pam hok kita kerak selalu kita pergi jual tu duk di harga lape pat lape kuk tak panah nak wak tak pandai nak wak. Hok ni tak ada love orin kat sana lagi tu Yaya Muna tu. Kak Yaya Muna follow kat sana lagi. Titam kat sana lagi. Kalau titam, tak titam lagi tekan sini di profile ni. Kita tekan di profile sudah. Tekan kali, lepas tu kita tekan pula sekali lagi. Baru dia gitu tekan di I5 tu. Yo, ha tekan. Tekan situ boleh kotak sini. Kotak kuning, ambil. Ambil hok ni. Hok ni boleh ambil belaka. Hok ni ni yo ada level ni. Tak boleh ambil. Hok ni tak ada level tak apa ni boleh ambil semua. Ha ni user ni. Ha ni yo bagi tu. Okey, baru tu. Eh, nama apa? User tak ada nama ni. Tak pandai nak panggil. Gi letak nama tak nak. Gi jadi user akun ni, ya tak boleh. Hmm. Ha, tu. Nah, tekan-tekan di situ. Okey, nak baik? Peminat. Ya. Baik. Sama-sama ikuti. Satu lagu we dengar. Hindu setep pula, ya. Setuju kepada peminat semua pada pertanding. Dilni Teranam. Okey, lagu Kak San, ya. Ha, ni lagu Kak San. Kak San nyanyi. Lagu hok minat. Lagu Kak San minat. Ikuti.

Ya, itu lagu sedap sudah cukup. Nah, boleh dengar lagu ni waso segar yo he. Kita dia minat apa poso dia kalau waso tak dengar hari ni. Ya waso tak sedap. Dok dengar hari lagu ni. Ha, oh, ni kita mesti ya yo dalam rekan, dalam ruang ni. Jadi hari ni tak ada sia lagi ke, tak ada dengar lagi. Ya waso nak dengar mari ke dalam rekan we nak kita dengar tik. Sebenarnya lagu ni dok dengar sok mo tiap malam dok we lepas buat rekan. Kalau dulu dok buat rekan tengah malam dah. Buat rengat, buat rekan tengah malam gap. Duk siar agak habis masa pakai siar lagu gini habis masa katuk rekan. Oh, pagi ni bukan katuk rekan dok sana we dengar untuk peminat lah hok mana temen-temen pada petai-petai gini dah. Sejen ni Ustaz Fatimah. Mari, terima kasih. Waalaikumsalam. Yo, terima kasih banyak Fatimah dah. Okey, baiklah peminat. Satu lagu pula pergi dengar. Cukup dah. No, ya agama tak boleh. Oh, agama kita pergi cari tengok dalam internet sendiri ya nah. Kalau royak di sini ke, yo tak boleh, tak boleh. Harga benda tu kita dah royak. Tapi harga hok sat ni, royak harga kelapa, harga getah sat ni tak apa dah. Tapi harga mah tu duk wasta kalau royak, takut itok murih. Ha, murih. Kita cari diri lah. Harga yo kita boleh cari ke, pandai ke. Okay? Pihak tiap mahi terus tak pandai cari. Yo dah naik tu. Ha ni pek dah untuk orang dengar radio. Pahagak, harga mah pun orang dengar radio pun nak tahu juga deh. Mocik-mocik kita ada duit sipe-sipe sikit wasa nak pergi beli ke. Ataupun wasa nak pergi tukar pergi gadah ke deh. Ha, dia mahu harga mah apa dah lah ni eh. Mahal dah ke? Ada orang tanya. Tapi ada orang royak mana? Itu ada royak semua. Ada royak. Pahagak royak dia mahu tahu harga mana hai. Kita pergi gadah dulu. Ataupun kita pergi lagi beli deh. Boleh sikit ke. Ha, sipe-sipe ke deh. Beli wak taruh tak boleh kena pakai juga tu. Kita dah demah banyak mana kita kena zakat tu. Eh, yang terlupa tu peminat. Okey, baik. Satu lagu Kasihku Hadir Kembali untuk peminat semua teman ikutin dalam ruangnya ya.

Ni dia. Satu lagu dah. Ya, nama lagu ni ni. Sabik mik dengar ni. Nama lagu ya pelik dah. Dia katakan, dia kata nama lagu ya tu dah. Cinta Kentut. Cinta Kentut. Kuat gapo eh? Bahasa apa ni? Kentut. Cinta Kentut. Berapa ya? Balik di Thailand sikit. Kita buje. Oh, memang buje. Ha, tak apa, buje meleduk-meleduk. Meleduk-leduk corak san boleh. Kalau bini muku yang masuk eh. Kalau bini muku yang masuk duk. Ha, sebab duk bini yang turut mari yang nampak. Oh, duk sining, duk lebih bilik ning. Ha, itu nak jadi masalah. Eh? Sekarang siapa duk KL? Pia duk KL? Merah. Okey, kat pah merah kita. Rak TikTok. Rak. Oh, saya ketuk. Bukit. Tok Kitam. Saat ni Kak Syihla masuk. Salam hadir Kak Syihla. Terima kasih. Siap masih toh. Terima kasih Kak Syihla. Terima kasih. Ha. Tok Kitam masuk dah tu. Lama-lama singgah betah dalam room kat sana ni. Lama-lama mari ita-ita. Lama-lama mari jumpa. Aloh, siapa ketuk? Dok, lagu. Nama lagu saat ni Cinta Kentut. Dia tulis gitu. Pah, no, makna apa tu? Cinta Kentut. K-E-N-T-U-T. Macam gitu. Kentut. Ah, tu. Gapo? Tok Ki, makna gapo? Cinta Kentut. Kat jantuk behar. Duk behar kata ketuk lah. Kalau masa kita ni behar tak ketuk. Tapi makna gapo tu? Cinta Kentut. Dia nyanyi dah saat ni gitu. Dia tak ada gewe lagi. Atau deki kok orang ada gewe dah duk jalan pipin tangan. Ha, lagu dia saat ni eh. Nama lagu yo tu, yo tak nama lagu ni. Tapi si kata lagu saat ni tu sedap lah. Beloh tu yo tuju semua orang dari bilik ni. Ha, saat ni beloh. Beloh buat kereta kalau tu. Baiklah, masa pun habis lah ni. Habis masa lah. Bewang masa apa tak apa pehe. Sebab bewang kita dah buat siap lah. Isna ni nak tu pergi jauh tu. Nak pergi alah. Nak pergi tepat. No. Ha, ni alhamdulillah. Nah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kentut yolo dah. Ketuk bahasa kita Thai. Oh, yolo dah gitu. Oh. Behe, mari golok. Gi apa bewang golok? Eh? Gi apa golok? Okey. Terima kasih. Pian nak tegur apa? Tegur dulu. Nak habis masa ni, nak pilih ambil lagu yang terakhir kepada peminat tanning. Mana sudi ikuti ruangnya kat Jepun ni dah. Terima kasih semua. Terima kasih sekali lagi ya. Okey. Dan terima kasih kepada semua mana duk dengar dan audio pada masa pukul 2 tadi sampai sehingga pukul 3. Duk di sini Gelombang FM 99.10 MHz. Terima kasih tiap-tiap mana buka dengar. Atas kenderaan pun baik. Terima kasih juga mana buka dengar atas kenderaan duk memandu atas jalan raya gi dengan selamat, klik dengan selamat ya. Terima kasih tu. Mana ikuti. Nah, teman-teman kat sana. Dan terima kasih sekali lagi kepada peminat hadut tek screen kepada dalam TikTok ni. Ha, not end live. Yo, not end dah ni. Sebab sampai pukul 3 yo, Toki. Sampai pukul 3 yo, teman ni sejak senang sampai jemaah sejak yo, teman. Memang kalau satu Ahad tu ambil pukul 1:30 lebih kurang lah. Kadang-kadang dia nak hype pukul 1, tapi takut lewat. We kata pukul 1:30. Sampai pukul 4, satu Ahad. Kalau ada masalah, ada urusan, nak jumpa oleh malek kau kerana nak oyak sekali lagi lah. Ha, situ. Tapi kau, lek malek ni, tak buat dah. Nanti tahun depan kita jumpa semula. Ha, je pukul 8 malek ke apa kau, naik boleh. Sejak setengah ke 2 je kau, start tu lah tahun depan ni. Tapi tahun ni nak beradu dulu, lek semula malek. Nak beradu dulu, mari temek ni lah tengah hari ni. Ha, lek petai ni kini. Maalah dah. Kau mana tak luar tengah hari ke dah? Pihak lah. Rema kijau ke tengah hari banyak ke? Oh, duk oyak tau lah. Bila lah kat jalan nak hide life duk malam ni. Kita tak luar tengah hari nak main raya-raya tengok. Dan satu-satu duk temik kat jalan tu. Tak ada masa. Duk oyak gitu belakang. Terima kasih lah juga. Tapi kat jalan nak berhenti dulu. Nak rehat. Boleh skoda. Nak gini dululah. Ha, InsyaAllah lah kalau kita... Duk oyak dah kata kalau tahun depan. InsyaAllah. Main temik. Seperti biasa. Di situ nah, terima kasih sekali lagi ya.
Okeylah, baik. Undur pergi dulu peminat. Selamat berlaku dan bahagia semua. Mana duk ikut tia ini. Undur pergi dulu dengan lafaz yang mulia. Selamat tahu makan cai. Banglah. Terima kasih. Dengan lagu Natu dengan Tok Tua. Kita kena duduk sampai situ berlaku. Eh. Cip satu muda kena lepas di sini. Kena ada di sini. Kita tak ada pihak ada. Tak ada pihak nak ada. Natu dengan Tok Tua. Kita nak jadi Natu ke, nak jadi Tok Tua ke, kita kena ada lah. Hot ni. Rindu malam tak ada. Halo Kak Ros. Okey lah. Tak apa, tak apa. Destah ya. Dua bulan ni. Nak habis tahun dah ni. Nah ni tu lah. Sekarang Tanwa. Bah. Kita jumpa pula. Tarpe. Setah ya. Masuk tarpe tu setah ya. Peh-peh. Dah sebab duduk situ lama ke dah. Dia mau kemik dah. Dia mau minat dah. Dia mau rindu dah situ. Masa tu dah. Ajar duduk temeh malam-malam tu. Peh situ. Kita natu. Kita tok tua juga. Ha, tu jadi dua-dua dah. Perekat tu dah. Temeng tu dua dah tu. Oh, mari kita dengar. Mereka dulu peminat. Selamat belaka. Dan bahagia semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, saudara ikuti siaran Radio 912 wilayah Naratiwan. Tentunya marilah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib.